0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Samba, Changa Mawi, Tene, Jotesum, Dambo Nahina, Neta Yang, we got Tene Lansan, Tene Penir, Karake Jonga Sawa, Tene Pena, Kara, Jere Yesawa, Yana, Senko Poa, Tene Shiz and Tongatan, Tene Kama Jonga, Jis, Tene Yangir, Changa Takiba. Niba, Hiba Mersa, we got Sena, Sama Tenji, Mudabatan, Yana Lansan, Lipo, Senior Hit, Juni, Tene Wulam Mangaba Hiji, Tene Nyocho Kabratokiba. Samara Hina Yanda Hir the Pavikas Yena, Ne Pavitin Titi Dan, Mentensi, Yana Zantu Nisulji, Santo Giji, Tene Titu, Menchi Hibatan, Sochi Hitep, Nundi Shakiba. Tengel Chung Hina, Jenny Saka in Nepi Tijent, Tene Nyosho Shambu, Hi Chelkiba Mazi, Shambu Totene, Rimi Tatene Mentundan, Yana, Dengen Jetu Shayo Song Gigbar, yes. Jenny Tene Mutian, Rimbura Latin, Sama Nusa Hitze, Tene Lapan Dawatan, Yana, Sensaba Sojitan and Hansa Shua, Tayan, Tene Changaramavi, Dadashi, yes, but yes.
1: Yang la, si juta la ni jendang tu kan ni shuo.